gue kawa Benjamin bantu sih dekat channel kafe soalnya kena aku. Hari nana kuang kuang kini gue cek yo kini rok balin channel aku narin salipar kitchen. Papa nama bantu sih aku ikhlas tik nara aku di channel kafe soalnya kasaut. Soalnya kena bantu sih aku coba kawa jos josop desing aku. Lahun kabala ranto khe aku sama tani obska kalcia. Dios chibe desing kereza di Beli yo kes kambal, majal. Dios chiteng angere ho kung kambal.